0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamong praja muda di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
2: Segera ratusan tahun diadu domba, divida et impera, pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka, itu adalah ilmu mereka. Divida et impera, pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil
3: melaksanakan tugas pemerintahan.
1: Sementara itu, Purna Praja asal Aceh, Faza Albana, mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
4: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya harus menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa, masyarakat, di mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
5: Nanti ditempatkan di mana, Mas?
4: Siap. Saya siap untuk menempatkan di mana saja.
1: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa pamong praja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
6: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang, Anom Widiantoro, bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah, serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
6: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan proyek.
7: Sementara itu, istri Bupati Pemalang, Nur Faizah Manufi, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
8: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Tanggapannya Bu?
9: Bu ada sedikit aja Bu.
7: Selamat Bu. Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Mengalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
10: Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kaw saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kaw menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kaw mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
11: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
10: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
12: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
10: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
13: Laporan khusus. Di sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
14: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban keluar.

0: melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting bahwa tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
1: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol, sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
2: Yang sedang kami awasi dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPHO tahun ini, KPAI mengangkat itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan, kalau saya menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI dan prosedural. Jadi pulang sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik, ini tanda petik, mereka bilang untung aja deh nggak dibuang pun. Ini judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah memalsukan dokumen.
1: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
3: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum.
4: Ya.
3: Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
1: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat?

0: di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
1: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
2: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham sih, terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
3: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak mudah percaya pada tawaran pekerjaan atau adopsi yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
4: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Menurut saya sih ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah, terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah, selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah nih, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah, terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo-N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia, 24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak, dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsi dari fairway competition woman double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 Juli? Beberapa di antaranya adalah Jambore Pramuka pertama digelar di London. Jambore Dunia Pramuka pertama adalah pertemuan atau jambore yang diselenggarakan dari tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympia, London, Inggris. Sekiranya terdapat 8.000 orang pandu dari 34 negara menghadiri jambore tersebut. Kegiatan ini diselenggarakan di sebuah bangunan beratap kaca seluas 24.000 meter persegi. Salah satu upacara dalam kegiatan ini adalah pengakuan peserta yang hadir terhadap Baden-Powell sebagai pendiri kepanduan, serta diakuinya Baden-Powell sebagai pemimpin kepanduan dunia. Selanjutnya, final pertama Piala Dunia FIFA digelar. Piala Dunia FIFA 1930 adalah kejuaraan pertama di bidang olahraga sepak bola untuk pria. Kejuaraan tersebut berlangsung di Uruguay mulai 13 sampai 30 Juli 1930. FIFA memilih Uruguay sebagai tuan rumah karena merayakan 100 tahun konstitusi pertama mereka. Semua pertandingan dimainkan di ibu kota Uruguay, Montevideo. Sebagian besar di Stadion Centenario yang baru dibangun untuk turnamen Piala Dunia pertama ini. Kemudian, Inggris juara Piala Dunia tahun 1966. Tepat 30 Juli 1966, klub sepak bola Inggris berhasil menjadi juara Piala Dunia 1966. Piala Dunia 1966 merupakan turnamen sepak bola dunia yang diselenggarakan oleh FIFA untuk ke-8 kalinya. Pada laga final Piala Dunia 1966, Inggris berhasil menaklukkan Jerman Barat dengan skor 4-2, dan saat itu final digelar di Stadion Wembley, London, Inggris. Inggris merupakan tuan rumah dalam turnamen sepak bola dunia FIFA yang ke-8 tersebut.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua. Sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

0: Hai warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Ya Kiki, jane piye ya? Masa klambine abang ngisoran. Lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

93 FM BPL Radio Suara Madiun. Halo, apa kabar? Sahabat Suara Madiun, selamat pagi. Ya, berjumpa lagi ya di pagi hari ini. Masih di program acara kami di Halo Madiun untuk hari ini. Di hari Kamis di 30 Juli 2026. Kita bertemu lagi di pagi hari ini ya, dari jam 7 pagi sampai dengan jam 9 pagi nanti. Tapi kalau rencana kami atau juga biasanya kita hadirkan, seperti biasanya kita hadir dari jam 7 pagi sampai dengan jam 11 malam ya. Jadi untuk sahabat semuanya jangan khawatir, kita akan temani terus program acara kami demi acara yang tentunya sudah kita siapkan ya untuk pagi hari ini di hari Kamis 30 Juli 2026. Tidak terasa kita sudah 2 hari di penghujung bulan Juli. Kalau aktivitas kita nantinya kalau Agustus ya paling tidak kita sudah ini ya persiapan diri untuk menyambut HUT kemerdekaan RI. Tentunya juga mungkin sudah pernak-perniknya sudah nampak di sahabat semuanya atau juga di RT-RT, di RW atau juga di kelurahan. Dan pagi hari ini kita akan temani semuanya dengan informasi-informasi yang tentunya sahabat bisa dengarkan juga terus di program acara kami di 93 FM ataupun juga di streaming 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Dan baik, selamat pagi dulu untuk sahabat yang pagi hari ini baru bergabung di 93 FM atau juga yang sudah setia menunggu kehadiran kita selama sekian lama juga. Ada yang 1 tahun, ada 2 tahun, ada yang mungkin sehari, 2 hari. Ada juga yang setiap hari tidak mati radionya karena kita hadir selama 24 jam non-stop. Ya. Jadi kalau sahabat sampai jam 11 malam, belum bisa tidur, masih punya aktivitas lain sampai dini hari, nah ini menjadi pilihan Anda semuanya. Bisa didengarkan terus ya program acara kami, program demi program yang tentunya bisa menghibur dan juga bisa memberikan informasi seputar pemerintah Kota Madiun ya. Kita juga nanti ada informasi bersama dengan radio-radio di LPPL Radio Suara Madiun seluruhnya ya, ini tergabung bersama kami juga, ini LPPL se-Jawa Timur yang programnya ini kita kemas di program acara yang bernama Buletin Jawa Timur. Ini jam 8 pagi nanti sampai dengan selesai ya. Bisa nanti juga didengarkan terus juga di pukul 4 sore. Dan seperti biasanya kita juga akan berikan nanti ada flash news, ada Xloprady dan juga ada beberapa informasi-informasi lain yang kita sampaikan di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Baik sahabat, pagi hari ini kita akan terus temani semuanya ya untuk aktivitas kita pagi hari ini. Dan kita mulai dulu dengan satu informasi agenda kota yang tentunya besok dilaksanakan ya di tanggal 31 Juli 2026. Ini pukul 8 pagi sampai selesai di Palawan Sea Center. Ini ada namanya Festival Madiun Hijau 2026 ya. Kalaupun sahabat sudah persiapan diri atau juga sebagai penarinya, nah ini adik-adiknya besok ini akan menari ya. Ada rangkaian kegiatannya, ada tari hijau 100 plus penari dari Proklim, ada juga fashion show hijau, ada juga games, ada juga ikrar pasukan hijau dan deklarasi pilah sampah dari rumah. Dan kegiatan ini juga punya satu maksud sahabat ya. Jadi ketika beberapa waktu yang lalu disampaikan oleh Bapak PLT Wali Kota Madiun tentang pilah sampah dari rumah ya. Jadi ini kegiatan ini besok dilakukan adalah Festival Madiun Hijau, itu pilah sampah dari rumah yang menjadi ikonnya. Kemudian juga kegiatan-kegiatan lain yang bisa dinikmati terus di program acara kami atau juga di kegiatan besok ya di pukul 8 sebenarnya selesai. Dan tentunya kita juga menghibur untuk sahabat semua saja di rumah ya. Nah ketika sahabat punya sampah, ini tidak ada salahnya kita pilah dari rumah juga, tidak usah disatukan nanti kemudian dibuang, jangan, karena sejatinya ini adalah program yang tentunya bisa apa ya sedikit banyak menghasilkan juga dan juga bisa mengurangi sampah dari rumah. Tapi ini tentunya kegiatan ini juga jangan berpikir ini kegiatan adalah yang punya DKLH, bukan, karena semuanya ini adalah kita usahakan atau upayakan dari rumah. Jadi pemilah sampah ini ada yang organik, anorganik atau juga berbahaya ya. Jadi seperti yang kita sampaikan kemarin, ketika sahabat ini di rumah ada sampah, nah dipilah ya sahabat ya, kita pilah dari rumah. Ini tentunya sangat membantu para yang memanfaatkan barang-barang ini ya. Ketika sahabat ini misalkan botol sendiri, kardus sendiri, kertas sendiri, kemudian juga ada sisa sayuran, sisa
nasi, sisa kulit-kulit apa ya, buah, sayur juga nanti disendirikan juga yang berbahaya. Dan ini nantinya setelah di tempat sampah atau TPA ini tinggal dibuang sesuai dengan urutannya ya. Tapi kalau tidak ada urutannya, kita taruh aja di tempat-tempat yang kelihatan, nanti akan diambil, akan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya oleh para pemulung ya. Sekali lagi, gerakan ini yang tentunya akan besok juga ada ikrar pasukan hijau, jadi kita siap ya untuk memilah sampah dari rumah. Dan sahabat, tentunya untuk sahabat sekali lagi saya sampaikan ya, kegiatan besok jangan lupa, silakan sahabat juga nonton di sana, atau juga para-para ibu-ibu, bapak-bapak yang putra-putrinya bagian menari atau juga ingin fashion show secara fashion show hijau gitu maksudnya ya, ini bisa disimak atau juga bisa dilihat secara langsung besok di tanggal 31 Juli 2026 pukul 8 pagi sampai selesai di Palawan Street Center. Ada Festival Madiun Hijau 2026 ya. Ya, baik sahabat, informasi pertama sudah kita sampaikan ya. Jadi kegiatan informasinya besok itu ada kegiatan di PSC sih, ada Festival Madiun Hijau. Jadi untuk sahabat yang besok itu ada kegiatan ataupun juga ingin menyaksikan acara itu, silakan ya. Berbondong-bondong penuhi Palawan Street Center ya. Jangan lupa juga bawa uang karena mungkin mungkin juga ingin membeli apa minum atau juga yang lainnya, nanti ada UMKM yang mungkin ya jualan di situlah ya. Jadi sekali lagi, besok acaranya Festival Madiun Hijau 2026 di Palawan Street Center di pukul 8 pagi sampai dengan selesai. Baik sahabat, kembali untuk sahabat semuanya, informasi tadi sudah kita sampaikan dan kita lanjut lagi kebersamaan kita di Halo Madiun ya. Dan untuk sahabat semuanya, selamat pagi dulu yang baru bangun ya. Ayo bangun, bangun gitu. Nah, kalau bangun seperti ini ya tidak ada masalah ya, karena mungkin malamnya juga lembur, malamnya juga mungkin gadang, atau malam juga ada kegiatan yang dikerjakan. Nah, pagi hari ini agak bangkong lah, atau juga mungkin ada kegiatan yang seharusnya dilakukan agak siang, boleh ya. Tapi yang pasti tetap semangat. Semoga pagi hari ini apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan bisa terwujud dengan sempurna ya. Amin ya. Ya baik, kita lanjut lagi bersama kita masih di Halo Madiun. Ada OO yang temani semuanya sampai jam 9 pagi nanti.

0: News.
1: Flash News.
2: Sahabat Suramadion, Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian, resmi menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN setelah dilantik 22 Juli di Istana Negara. Dikutip dari media CNN Indonesia, ia menggantikan Nani S. Deang yang mengundurkan diri untuk menjalani perawatan penyakit di luar negeri. Kehadiran Sudaryono dinilai akan membawa ekspektasi baru terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Sejumlah ekonom menilai ada beberapa tantangan atau PR yang harus diselesaikan, bukan lagi memperluas cakupan program, melainkan membenahi tata kelola yang selama ini menjadi sumber berbagai persoalan. Sementara itu, program MBG telah berkembang menjadi salah satu program sosial terbesar pemerintah dengan cakupan jutaan penerima manfaat. Besarnya skala ini membuat kebutuhan akan sistem pengawasan, distribusi, hingga pengelolaan anggaran menjadi semakin kompleks.
1: Terima kasih telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL.

0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Sahabat, jumpa dengan Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini, Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Bram Abidin MJ. Kita awali dengan berita pertama bersama reporter Eko Utomo RGR FM Tulungagung. Kegiatan tahunan dan panen simbolis Gapo dan Ngesti Harjo bersama PLT Bupati Tulungagung.
2: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin menghadiri kegiatan tahunan kelompok tani Desa Kalidawir yang diselenggarakan oleh gabungan kelompok tani Gapoktan Ngestiharjo yang berlangsung di area persawahan Dusun Ngepeh Desa Kalidawir, Kecamatan Kalidawir. Dalam sambutan dan arahannya, PLT Bupati Tulungagung menekankan pentingnya kemandirian sektor pertanian sebagai pilar utama ketahanan pangan nasional. Sebagai negara agraris yang gemah ripah lojinawi, kita memiliki pertanian yang sangat luas dan tidak boleh bergantung pada pasokan pangan dari negara lain. Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan doa bersama dan prosesi pemotongan tumpeng sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelancaran hasil panen tahun ini. Sebagai agenda puncak, PLT Bupati beserta jajaran tamu undangan meninjau langsung lahan pertanian dan melakukan prosesi panen padi secara simbolis di petak sawah yang berlokasi sekitar 100 meter dari panggung utama. Eka Utomo, RGR FM Tulungagung.
1: Dari Tulungagung kita menuju ke Ngawi bersama reporter Reza Desti dari Suara Ngawi. Luas sawah Ngawi susut, produksi padi semester 1 2026 justru naik 23.192 ton.
3: Luas sawah di Ngawi susut, produksi padi semester 1 2026 justru naik 23.192 ton. LBS di Kabupaten Ngawi kembali mengalami penyusutan. Meski demikian, produksi padi justru meningkat pada semester pertama 2026 berkat berbagai upaya intensifikasi pertanian yang dilakukan pemerintah bersama Kementerian Pertanian. Kabid DKPP Kabupaten Ngawi, M. Hasan Zunairi mengatakan berdasarkan data terbaru, BPN luas baku sawah di Ngawi saat ini tercatat 49,577 hektar, turun sekitar 45 hektar dibanding awal 2026 yang mencapai 49,622 hektar. Bahkan jika dibandingkan dengan 2025, penyusutan lebih signifikan. Saat itu luas baku sawah di Kabupaten Ngawi mencapai 50,715 hektar. Menurut beliau, penyusutan lahan dipicu oleh alih fungsi sawah menjadi kawasan industri, perumahan, maupun pembangunan infrastruktur lainnya. Meski luas lahan pertanian terus berkurang, Kabupaten Ngawi masih menjadi salah satu daerah dengan luas baku sawah terbesar di Jawa Timur. Saat ini Ngawi menempati peringkat ke-6 di tingkat provinsi. Produksi padi Kabupaten Ngawi pada semester 1 meningkat 23,192 ton dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sebagai salah satu lumbung panganan nasional, Kabupaten Ngawi mendapat pengawasan insentif dari pemerintah pusat dalam menjaga produksi padi. Muhammad Hasan menyampaikan setiap hari kami koordinasi via Zoom dan pemantauan langsung melalui teknologi satelit oleh Kementerian Pertanian. Reza Desti, Suara Ngawi.
1: Selanjutnya kita menuju ke Lumajang bersama reporter Bobby Wijayanto dari Suara Lumajang. Guru pendidikan agama Islam diminta jadi benteng karakter anak Lumajang.
4: Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi generasi muda, mulai dari penyalahgunaan media digital, perundungan, hingga menurunnya kepedulian terhadap nilai-nilai moral, peran guru dinilai semakin penting sebagai pembimbing karakter anak. Karena itu, Bupati Lumajang Indah Amperawati mengajak guru pendidikan agama Islam atau PAI menjadi benteng dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Pesan tersebut disampaikan Bupati yang akrab disapa Bunda Indah saat menyerahkan 83 sertifikat program pendidikan profesi guru kepada guru PAI Kabupaten Lumajang pada upacara bendera di lingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang. Penyerahan sertifikat tersebut menjadi pengakuan atas kompetensi profesional para guru sekaligus momentum memperkuat peran mereka dalam mendidik karakter peserta didik. Dirinya berharap peningkatan kompetensi tersebut semakin memperkuat profesionalisme guru dalam menjalankan amanah mendidik sekaligus menginspirasi lahirnya generasi Lumajang yang cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.
5: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
1: Dari Blitar, reporter Risa Ismaya dari Persada Blitar memberitakan luas panen meningkat, produksi jagung konsumsi Kabupaten Blitar tembus 172.000 ton.
6: Produksi jagung konsumsi di Kabupaten Blitar menunjukkan tren positif sepanjang Januari hingga Mei 2026. Meningkatnya luas panen mendorong produksi jagung konsumsi mencapai 172.274 ton gelondong. Kepala Bidang Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar, Siswoyo Adi Prasetyo mengatakan, capaian tersebut mencerminkan produktivitas jagung yang tetap terjaga berkat pendampingan kepada petani dan penerapan budidaya yang baik. Data DPKP mencatat luas tanam jagung konsumsi mencapai 8.756 hektar dengan luas panen 17.591 hektar. Produktivitas rata-rata mencapai 9,79 ton gelondong per hektar sehingga menghasilkan produk 172.274 ton gelondong. Sementara itu, jagung kebanihan memiliki luas tanam 4.173 hektar dengan luas panen 581 hektar. Produktivitasnya mencapai 6,48 ton gelondong per hektar, menghasilkan produksi 3.767 ton gelondong. Siswoyo berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan hingga akhir tahun melalui penguatan pendampingan, penyediaan sarana produksi, dan pemanfaatan teknologi pertanian agar Kabupaten Blitar tetap menjadi salah satu daerah penghasil jagung yang mampu menopang ketahanan pangan. Risa Ismaya, Persada FM Blitar.
1: Masih dalam rangkaian Buletin Jawa Timur untuk edisi Rabu hari ini, selanjutnya kita menjumpai reporter Anggun dari Suara Pasuruan. Sehari, KPSP Setiakawan Nongko Jajar produksi susu segar sebanyak 110 ton.
7: Selama hampir 70 tahun, koperasi peternakan sapi perah KPSP Setiakawan Nongko Jajar terus melayani kebutuhan susu segar bagi industri pengolahan susu atau IPS berskala besar hingga kebutuhan rumah tangga. Sampai saat ini, koperasi yang berdiri di wilayah Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, memasok susu segar kepada 7 perusahaan besar, seperti PT Indolacto, Cimory Indonesia, Frisian Flag, Diamond Fair, Sari Husada, dan lainnya. Ketua KPSP Setiakawan Nongko Jajar Sulistianto menjelaskan, dalam sehari produksi susu yang dikelola mencapai 110 ton. Jumlah tersebut berasal dari 12.000 sapi yang dirawat oleh 11.300 peternak sapi perah di Kecamatan Tutur dan sekitarnya. Jumlah tersebut masih belum memenuhi permintaan pasar yang menginginkan pengiriman susu segar sehari sebanyak 160 ton.
8: Kalau di total misalnya semua IPS itu, pabrik susu itu, mengendakinya saya harus produksinya 160 ton. Sehari. Nah sekarang masih 110 ton, makanya kurang 40 ton ini dengan memacu produktivitas per ekor dengan cara penambahan pakan ternak yang baik, kemudian manajemen yang baik. Di samping itu jumlah populasi kita harus tambah, terutama sapi-sapi yang darah bunting ya.
7: Diketahui KPSP Setiakawan sampai saat ini mengembangkan 3 usaha besar, yakni unit susu yang meliputi peternakan sapi perah, simpan pinjam, dan perdagangan jasa dalam bentuk minimarket. Anggun Suara Pasuruan mengabarkan.
1: Dari Pasuruan sahabat, kita sekarang menuju ke Gresik menjumpai reporter Regita dari Suara Gresik. Bahwa model perlindungan anak PMI ke Forum Nasional, Bupati Yani terima penghargaan Kepala Daerah Inspiratif.
9: Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani menerima penghargaan sebagai Kepala Daerah Inspiratif dalam gerakan peduli anak pekerja migran Indonesia saat menjadi narasumber dalam diskusi publik nasional di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Jakarta, Senin 27 Juli 2026. Dalam forum tersebut, Bupati Yani memaparkan model perlindungan anak pekerja migran yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Gresik. Melalui 3 tahapan yakni pelacakan dan pemenuhan identitas hukum, pemulangan anak ke Indonesia serta pendampingan lanjutan berupa akses pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial. Hingga Juli 2026, Pemkab Gresik telah memfasilitasi pemulangan 9 anak pekerja migran asal Gresik. Menurut Bupati Yani, kepulangan bukanlah akhir, melainkan awal untuk memastikan setiap anak memperoleh hak dasar dan masa depan yang lebih baik. Dari LPPL Suara Gresik, saya Regita melaporkan.
1: Selanjutnya, reporter Reni Kristi dari LPPL Radio Suara Anjuk Ladang Anjuk. Peringati Hari Anak Nasional 2026, Rutan Nganjuk berikan remisi khusus kepada 5 anak binaan.
10: Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Nganjuk menyerahkan remisi khusus anak dalam upacara peringatan Hari Anak Nasional 2026 yang digelar di halaman Rutan Kelas 2B Nganjuk. Dari 5 anak binaan penerima remisi, 4 diantaranya mendapatkan remisi anak nasional atau RAN 2 sehingga langsung bebas. Sementara untuk 1 anak binaan lainnya, menerima RAN 1 dan masih menjalani sisa pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Rutan Kelas 2B Nganjuk Arif Budi Prasetya menyampaikan bahwa pemberian remisi merupakan bentuk penghargaan negara kepada anak binaan yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ia menjelaskan, peringatan Hari Anak Nasional 2026 dengan tema Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan menjadi pengingat pentingnya pemenuhan hak anak, termasuk bagi anak binaan yang sedang menjalani proses pembinaan di lingkungan pemasyarakatan. Melalui kegiatan tersebut, Rutan Kelas 2B Nganjuk menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pembinaan secara humanis, menjamin pemenuhan hak anak binaan, serta menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif. Mari bersama mendukung pemenuhan hak anak dan menciptakan lingkungan yang memberikan kesempatan bagi setiap anak untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
1: Dari Nganjuk kita menuju ke barat menjumpai reporter Amanda dari Suara Madiun. Bakal ada Festival Madiun Hijau dan kampanye Pilah dari Rumah. PLT Wali Kota pimpin rakor persiapan acara.
11: Kampanye Pilah Sampah dari Rumah terus digaungkan pemerintah Kota Madiun. Rencana launching program tersebut bahkan akan ditandai dengan Festival Madiun Hijau yang dijadwalkan 31 Juli nanti. Berbagai persiapan pun terus dilakukan. Salah satunya rapat koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait yang dipimpin PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun. Rakor berlangsung di ruang 13 Setda Kota Madiun, Senin 27 Juli. Rakor dirasa perlu mengingat kegiatan bakal melibatkan ribuan orang, yakni seluruh ketua RT dan RW di Kota Madiun, LPMK, Karang Taruna, petugas penarik gerobak sampah, penyapu jalan, hingga pendekar hijau yang beberapa waktu lalu dibentuk. Tak hanya sekedar kampanye pencanangan pilah sampah dari rumah, dalam kegiatan juga bakal mengemuka berbagai hiburan. Seperti tarian proklim dari beberapa kelurahan, tarian bank sampah, permainan, fashion show, hingga pemutaran video edukasi. Tak hanya itu, pemilahan juga berdasar pada value atau nilai jual. Nantinya sampah yang masih memiliki value akan dimanfaatkan kembali atau dijual. Harapannya hanya sampah yang benar-benar tidak bisa dimanfaatkan.

0: Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradial Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Pramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
1: Ayo dengar Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 Juli? Beberapa di antaranya adalah Jambore Pramuka pertama digelar di London. Jambore Dunia Pramuka pertama adalah pertemuan atau jambore yang diselenggarakan dari tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympia, London, Inggris. Sekiranya terdapat 8.000 orang pandu dari 34 negara menghadiri jambore tersebut. Kegiatan ini diselenggarakan di sebuah bangunan beratap kaca seluas 24.000 meter persegi. Salah satu upacara dalam kegiatan ini adalah pengakuan peserta yang hadir terhadap Baden-Powell sebagai pendiri kepanduan, serta diakuinya Baden-Powell sebagai pemimpin kepanduan dunia. Selanjutnya, final pertama Piala Dunia FIFA digelar. Piala Dunia FIFA 1930 adalah kejuaraan pertama di bidang olahraga sepak bola untuk pria. Kejuaraan tersebut berlangsung di Uruguay mulai 13 sampai 30 Juli 1930. FIFA memilih Uruguay sebagai tuan rumah karena merayakan 100 tahun konstitusi pertama mereka. Semua pertandingan dimainkan di ibu kota Uruguay, Montevideo. Sebagian besar di Stadion Centenario yang baru dibangun untuk turnamen Piala Dunia pertama ini. Kemudian, Inggris juara Piala Dunia tahun 1966. Tepat 30 Juli 1966, klub sepak bola Inggris berhasil menjadi juara.

0: Juara Piala Dunia 1966. Piala Dunia 1966 merupakan turnamen sepak bola dunia yang diselenggarakan oleh FIFA untuk ke-8 kalinya. Pada laga final Piala Dunia 1966, Inggris berhasil menaklukkan Jerman Barat dengan skor 4-2, dan saat itu final digelar di Stadion Wembley, London, Inggris. Inggris merupakan tuan rumah dalam turnamen sepak bola dunia FIFA yang ke-8 tersebut.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Halo warga Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di genggaman Anda.
1: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
2: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
1: Hah? Oh, alah, Mbah, Mbah.
3: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
2: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.

0: 93.4 FM PPL Radio Suara Madiun. Baik sahabat, kita ketemu lagi ya untuk pagi hari ini masih di Halo Madiun.
1: Halo Madiun. Ya, bedanya kalau tadi ada sahabat aku doang. Sekarang aku akan meramaikan juga ya pagi hari ini buat
0: yeah.
1: semuanya. Biar yang udah melek tuh makin melek lagi.
0: Melek-melek, iya.
1: Makin kaget gitu.
0: Betul. Ya. Karena apa? Ini suara siapa ini? Suara siapa membuat saya kaget, terkejut ini.
1: Terkejut gitu ya, shock gitu.
0: Yeah.
1: Ya. Biar makin semangat juga.
0: Betul ya. Hari ini tak terasa kita sudah di hari kedua sebelum Agustus ya Amanda ya.
1: Oh iya.
0: Tanggal
1: ini
0: 30
1: udah,
0: Juli.
1: Tanggalnya ini udah tuwek pol.
0: Tuwek pol. Nah saya gak tuwek, tuwek muda sama aja. Sama aja tinggal 30 gitu aja ya.
1: Oh, iya benar-benar.
0: Ya.
1: Ini udah tanggal 30 ya. Ya.
0: Betul.
1: Tapi ngerasa gak sih kalau kenapa? Juli ini tuh kayaknya lama.
0: Iya, karena
1: Juli
0: lama sekali.
1: Juli itu lama pol mas.
0: Sebenarnya juga sama ya 31 hari ya, tapi
1: iya,
0: mungkin kita ya kita ini karena mungkin pas tanggal Juli ini anak-anak kita itu sekolahnya yang pertama kan kita juga kerasa juga ya. Mulai seragamnya, pendaftarannya, aktivitas tiap harinya,
1: iya.
0: Belum lagi bekalnya tiap hari. Nah ini Juli, juga kita siapkan ya.
1: Menurutku tuh kayak semacam ya lama banget ya.
0: Iya.
1: Mungkin ada yang daftar ulang.
0: Betul ya, benar ya.
1: Masih stay di sekolah situ gitu kan, hanya naik tingkatan aja. Terus kalau yang beda tingkatan dari TK ke SD itu kerasa luar biasa di bulan Juli ya.
0: Iya, bulan Juli.
1: Udah deg-deg-deg-deg-deg untuk pengumuman.
0: Pengumuman untuk lanjut sekolah lagi yang lainnya
1: juga,
0: betul
1: gitu
0: ya
1: kan.
0: Jadi apapun aktivitas kita untuk Juli ini terus semangat ya.
1: Tetap
0: tinggal 2 hari lagi kita masuk ke bulan Agustus.
1: Agustus saatnya untuk prepare kemerdekaan.
0: Apa? Kemerdekaan ya.
1: Ya.
0: Ini ornamen-ornamen mungkin sudah kelihatan Amanda ya. Kalau di tempat saya DRT sudah kelihatan. Ada
1: di
0: bendera.
1: Di tempatku juga
0: sudah kelihatan ya.
1: Hiasan ya yang mau dipasang ya. Jadi emang kayaknya nasionalismenya warga-warga
0: harus gitu ya ditingkatkan ya.
1: Iya, benar.
0: Karena sejarahnya kalau kita itu ibarat kata kita kan orang ini ya, anak-anak Gen Z, anak-anak muda sekarang itu kita kan gak ikut perang gitu. Tapi paling gak kita harus mempertahankan mengisi kemerdekaan. Gak usah muluk-muluk lah kita misalkan ya. Ya jadi penyiar-penyiar yang baik gitu
1: yang
0: aja.
1: Baik,
0: jadi betul. Jadi siswa-siswa yang baik. Gua yang baik-baik aja gitu aja itu sudah namanya perjuangan menjadi pahlawan untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga kan gitu aja.
1: Betul.
0: Ada juga yang namanya pahlawan yang tidak ini terdaftar atau juga tidak apa ya, tidak memiliki bintang.
1: Pahlawan tanpa tanda jasa.
0: Iya, itu dia ya, guru ya.
1: Iya. Guru itu adalah
0: bener, ya.
1: Orang yang luar biasa ya, yang mampu mengajarkan kita berbagai banyak hal.
0: Benar.
1: Kan? Dari yang kita nggak tahu apa-apa menjadi
0: dari
1: kita makin
0: tahu. Benar ya, wah luar biasa ya.
1: Luar biasa.
0: Amanda ingat nggak gurunya waktu TK siapa?
1: Guru waktu TK, aku ingat dong.
0: Masih ingat.
1: Ada Bumus, Bu Titin.
0: Luar biasa ya.
1: Aduh. Karena dari beliaulah akhirnya saya awalnya dulu malu-malu, jadi yang nggak tahu malu.
0: Ngaku dia sekarang. Selamat pagi Bu Mus, sama Bu siapa tadi?
1: Bu Titi.
0: Oh,
1: selalu,
0: di mana tuh di TK
1: Madiun.
0: Mana? Oh, di mana juga
1: di
0: ya?
1: TK Masyitoh.
0: Oh, apa kabar Bu? Sehat-sehat semuanya ya Bu ya.
1: Iya. Terus SD, aku juga akhirnya balik lagi malu-malu.
0: Malu-malu juga.
1: Ada satu guru yang mensupport aku untuk ikut lomba. Paling tidak ya lomba yang selalu ditampil banyak ditampilkan
0: gitu
1: banyak
0: ya.
1: Orang gitu ya. Telling story zamannya dulu kan sering banget telling
0: ya,
1: story.
0: Bener, Inggris ya.
1: Contest, gitu-gitu kan. Ada satu guru yang membuat aku termotivasi, akhirnya aku harus terlepas dari zona nyaman. Gak boleh yang begini terus, you know.
0: Ya.
1: Karena aku berkembang, itu benar-benar menyadarkan aku, anak kecil udah disadarkan kayak gitu.
0: Wih, luar biasa
1: loh.
0: Ya, bener ya.
1: Iya, itu dan sekarang kayaknya gurunya sudah pindah kalau enggak salah di luar Jawa atau gimana.
0: Iya, iya, padahal jurus apa ya coba, padahal itu bagi mereka kan dewasa menyadarkan anak kecil dan akhirnya sadar ya itu luar biasa loh, itu pakai jurus apa ya? Pakai pakai amalan apa ya itu ya?
1: Iya, makanya kita juga harus menghargai guru.
0: Iya, benar sekali ya.
1: Sejak dini sampai dewasa ini.
0: Iya.
1: Kalau ketemu di
0: disapa, apa kabar Bu? Iya. Iya, benar. Walaupun mereka tidak ingat tapi kita akan ingatkan ya karena banyak sekali ya guru dari tahun ke tahun, mungkin misal aja satu angkatan 100, 200, 300 kan banyak, tapi paling enggak mereka juga akan ingat gitu ya.
1: Iya.
0: Ya apalagi apalagi kemarin kita sudah di hari-hari anak-anak nasional kita peringati juga dan sekarang kalau namanya perkembangan Kota Madiun dan satu keramaian ini kemarin sudah ada 3 keramaian yang tentunya ini mendapatkan sangat luar biasa animo masyarakat ya.
1: Okay.
0: Ada musik dewa kemarin,
1: ada
0: juga apa tuh
1: juga
0: di
1: Padang Berana
0: ada satu lagi yang apa tinju apa bukan ya?
1: Itu
0: MMA tuh yo Aduani.
1: Luar biasa ya.
0: Benar-benar ya.
1: Dalam satu hari kalau gak salah
0: ya.
1: Bukan gitu ya.
0: Itu,
1: tapi ternyata animo masyarakat juga masih luar biasa.
0: Banyak sekali yang datang.
1: Banyak yang nonton tinju banyak. Mm-hmm. Terus yang nonton
0: Padang Berana juga banyak. Video Mati juga banyak.
1: Iya, kita ucapkan selamat datang untuk ketua kita yang menengok kita siaran.
0: Rambutnya baru nih. Juga ya. Di TikTok.
1: Iya. Coba nanti ya. Buat sobat semuanya, kita juga informasikan bahwasanya siaran kita bisa disimak lewat TikTok.
0: Itu dia. Jadi langsung aja lihat ya.
1: Sobat OO pasti udah mahir dong aplikasi TikTok.
0: Mahir lah.
1: Ya kan? Mahir banget dia, udah pokoknya joget-joget di TikTok. Iya, jadi yang mau tahu tampang-tampang kita kayak gimana kalau siaran pagi, langsung aja cek TikToknya, terus follow, jangan lupa di follow ya.
0: Jangan lupa juga itu.
1: Suara Madiun.
0: Ya, ini berbicara boleh masalah.
1: Komen-komen
0: juga bisa ya.
1: Komen-komen bisa.
0: Tapi komennya yang bagus ya, jangan komennya yang jelek-jelek jangan.
1: Iya, karena itu dibaca oleh
0: seluruh orang, dunia ini, benar.
1: Mendunia bahkan.
0: Iya. Nah, baik ini berbicara masalah. Informasi-informasi tadi ya, ini kita juga akan lanjutkan lagi informasi tentang rekayasa perubahan arus lalu lintas di Kota Madiun. Nah, ini berlaku di tanggal 1, uji cobanya ya, 1 sampai dengan 16 Agustus, kemudian evaluasinya 8 Agustus sampai dengan 16 Agustus 2026, dan tahap pemberlakuannya adalah 17 Agustus 2026. Ya. Nah, ini kita bahas dulu kalau di Jalan Kalimantan.
1: Mana yang aja sih yang berubah nih, OO?
0: Ada 6.
1: Kebetulan aku juga buta arah kalau barat timur,
0: barat timur positif penting kiri kanan, etan kulon, etan kulon ya seperti itu aja lah.
1: Kiri kanan.
0: Ya, sebentar saya tak batuk dulu.
1: Yang berubah ini ya, kita mau contoh
0: ke Jalan Kalimantan. Ya Kalimantan ini, ini di sampingnya ini apa? Ini apa namanya mall?
1: Plaza Lau ya. Kalau biasanya itu bisa dari arah Dr. Suto,
0: arah timur ini. Satu arah dari timur
1: dari
0: ini
1: sekarang itu dari Dr. Sutomo ke Jalan Pahlawan.
0: Ini berubah dari timur ini sekarang ke barat ya.
1: Timur barat. Mungkin ada juga sahabat suara ini yang enggak paham timur barat. Jadi nanti akan aku translate ya, teman-teman tenang aja.
0: Pokoknya nanti kalau enggak jelas nanti lihat aja status atau jangan lihat di Facebook Pemerintah Kota Madiun semuanya ya.
1: Dicek di sosial media Instagram Pemkot Madiun di Sukota Madiun, sebenarnya Pemsar Madiun juga ya.
0: Ya, nah yang kedua ini Jalan Merapi yang semula satu arah ke barat ini berubah ke timur. Ini Jalan Merapi yang kedua, yang ketiga Jalan Sulawesi ini setiap kali kalau kita jalan-jalan ke sana ya.
1: Oh iya.
0: Sulawesi ini semula satu arah ke barat ini berubah ke timur.
1: Oke, jadi kebalikannya.
0: Kebalikannya.
1: Jalan Kalimantan sama Sulawesi kebalikannya.
0: Iya betul ya.
1: Sulawesi itu kalau biasanya bisa dari Dr. Sutomo ke Pahlawan.
0: Kepahlawan, enggak boleh.
1: Oh, bisanya di Pahlawan ke Dr. Sutomo gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Iya, benar. Tapi kok Sutomo.
0: Saya jadi bingung antara barat timur sandap. Mas jadi bingung sendiri saya nih. Nah, ini berikutnya Jalan Timur ya, yang semula dua arah, ini berubah satu arah ke barat. Oh, berarti Jalan Timur itu kan ini dari Sutomo yang ke kanan itu ya. Nah, ini
1: Timur itu dekatnya Dukcapil itu
0: enggak? Iya, betul. Di ini apa BPJS itu.
1: Iya.
0: Nah dulunya itu ada dua arah, sekarang itu sekarang satu arah ke barat.
1: Ke barat itu berarti menuju ke Jalan Dr. Sutomo.
0: Ya betul. Nah berikutnya ada di Jalan Sawo yang semula dua arah, ini berubah menjadi satu arah. Mulai dari Simpang Cokro, Sawo, sampai
1: barat,
0: empat Sawo Mangga.
1: Barat,
0: oh gitu ya. Simpang 4 Sawo Mangga berubah satu arah ke timur.
1: Oke, ya jadi Sawo Barat itu kalau itu loh apa namanya perempatannya apa namanya?
0: Mana?
1: Itu loh, Waralaba itu apa namanya?
0: Superindo.
1: Kalau dulu
0: kan ada ini
1: kalau dulu bisa dua arah.
0: Dua arah kiri kanan bisa ya.
1: Jalan Cokro Aminoto doang. Jalan Mangga atau Timur.
0: Yang terakhir ini di Jalan Diponegoro yang sebelumnya melarang kendaraan roda 2 melintas pada jalur tertentu, yaitu dulu memang tidak boleh ya di kendaraan roda 2 itu melintas ke situ, ini diarahkan ke Ribakari atau cari alternatif yang lainnya. Ini kini tidak lagi memberlakukan pembatasan waktu sehingga semua kendaraan dapat melintas kapan saja. Jadi ini perubahan-perubahan yang bisa di ini ya di
1: harus disimak
0: uji coba dulu ya sampai tanggal 16 ya.
1: Betul, ini uji cobanya 1 sampai 16 Agustus 2026 ya. Dimohon juga untuk tertib mematuhi peraturan yang ada dan pastinya juga jangan kebut-kebutan.
0: Benar-benar ya. Jam langgar juga kalau namanya langgar. Ada tanda apa tuh namanya garis bunder, strop gitu, ya. Gak boleh lewat, ya gak boleh lewat, jangan.
1: Jangan meskipun naik sepeda ontel, jangan robos-robos, bari koncone
0: melok-melok. Kan. Ada nanti ditanya, kenapa robos, alah cedak lo pak, gak boleh, jangan.
1: Ya kan, oh, warga kota Madiun
0: tertip gitu ya.
1: Lintas, dalam matuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada gitu kan.
0: Bener-bener ya.
1: Udah, gak boleh.
0: Jangan, pokoknya gitu aja. Apalagi lo jalan perintis depan ini gak boleh dua arah kesana.
1: Meskipun rumahnya dari ujung sana, cedek maknyi gitu, toh jangan. Tetap patuhi rambu-rambu lintas yang ada, patuhi juga ini rambu.
0: Makanya itu, gitu. Semuanya dilihat ya, rambu-rambu itu terpasang, tidak tertutup. Ya. Semuanya jelas, jadi kalau memang tidak tanya ya, tidak tahu ya memang kita bertanya wajib. Tapi kalau namanya sudah dilarang ya jangan, jangan merobos dan jangan lewat jalan itu gitu ya.
1: Kecuali kalau jalan kaki boleh. Tapi motornya tinggal dulu, parkir dulu,
0: diego-egoan ya. Kok susah men gitu loh. Malah enak lagi, gak usah kemana-mana, Amanda, di rumah. Jadi gak lihat tanda stop, tanda parkir, gak pula. Gak usah kemana-mana, diem di rumah.
1: Kasian banget di rumah ya.
0: Ya, ini rekayasanya dapat dilihat juga di Facebook Pemerintah Kota Madiun atau juga di IG-nya juga. Di mana lagi?
1: Jelas, di Instagram @dishub Kota Madiun, kemudian Satlantas Polres Madiun Kota dan Polres Madiun Kota.
0: Iya, pokoknya itulah. Jadi bisa dilihat. Tapi ini sosialisasinya kita banyak kok ya. Jadi tidak harus di ini ya. Kalau sahabat, kalau di radio itu kan tidak ada buktinya juga. Atau juga mungkin sambil lalu hilang. Tapi ini ada tertulisnya juga ada ya. Jadi tinggal pilih. Tapi yang pasti kalau untuk informasi-informasi yang lainnya dari Pemerintah Kota Madiun tiap hari silakan dengarkan radio terus. Suara Madiun ya. Okay. Kita memberikan terbaik untuk Anda semuanya informasi dari Pemerintah Kota Madiun ya.
1: Oke, okay, kita coba ingetin lagi nih ya.
0: Apa itu?
1: Event rangkaian hari ulang tahun ke
0: 108 Kota Madiun masih bener-bener
1: berlanjut juga ya.
0: Masih ada.
1: Kemudian juga di hari Jumat besok ada
0: itu tadi,
1: Go Green juga mengajak kita semuanya untuk pilah-pilah sampah. Mengajak kita semuanya juga untuk menjaga kebersihan kota ya, pastinya juga kita semakin paham dan juga sadar sebagai makhluk hidup, sebagai warga yang menghasilkan sampah, itu tahu lah ya, sampah itu harus dibuang.
0: Dipilah dulu dari rumah.
1: Sebelum dibuang ke tempatnya, kita harus pilah-pilah dulu mana nih yang merupakan sampah.
0: Penting, iya.
1: Organik, anorganik, dan lain sebagainya.
0: Iya. Itu kalau
1: seru banget ya.
0: Seru banget ya. Nah itu besok tanggal 31 mulai pukul 8 pagi di PSC ya. Ini ada yang namanya Tarian Hijau 100 plus penari dari Proklim ya.
1: Okay.
0: Ada juga nanti fashion show hijau. Jadi semuanya hijau-hijau semua ini.
1: Ya.
0: Iya.
1: Kayak
0: ulek.
1: Enggak. Ini hijau karena emang biasanya hijau itu emang identik dengan wajah kota yang bersih.
0: Iya, benar-benar. Dipilih warna hijau green, gitu ya.
1: Gitu kan. Jadi nah, emang ikonnya memang menggunakan warna hijau.
0: Iya. Berikutnya ada games, ada juga ikrar pasukan hijau. Okay. Dan terakhir ada deklarasi pilah sampah dari rumah. Nah, ini yang sudah kita selalu hadirkan ya tiap kali siaran ya. Jadi ketika kita ada sampah di rumah itu tidak langsung dijadikan satu dibuang, jangan, dipilah ya. Jadi kita bisa mencarikan tempat itu mungkin kantong kresek atau juga tempat ada mineral galon itu dipotong atasnya. Jadi ada yang mungkin namanya plastik anorganis sendiri, organis sendiri dan juga berbahaya sendiri. Jadi sudah dipilah dari rumah seperti itu ya. Jadi nantinya kalau kita buang di tempat sampah atau di TPA itu tinggal misalkan kantong plastik dengan plastik. Jadi tinggal nanti dipilih ini sesuai dengan yang mungkin kalau sahabat memanfaatkannya ya tinggal diambil aja. Jadi enggak usah dipilah-pilih seperti itu ya. Jadi ya, itu benar. Tadi ada deklarasi pilah sampah dari rumah
1: dan ya. Kalau di sampah rumah tangga gitu ya, kita enggak perlu kok harus punya sampah yang gede.
0: Enggak perlu, benar. Itu tadi.
1: Kalau punya timba, ember.
0: Jadi barang bekas yang dipakai gitu ya.
1: Tempat-tempat yang tidak dipakai, wadah yang sekiranya cukup untuk sampah tidak dipakai, itu bisa ditandai mana ini untuk yang sampah plastik,
0: anorganik,
1: organik, baterai B3 dan
0: B3. Oke, benar.
1: Jadi enggak usah semuanya serba harus beli.
0: Benar ya. Memanfaatkan yang ada di rumah, benar ya.
1: Dan itu juga merupakan tanggung jawab kita. Jangan dipasrahkan ke petugas sampah. Capek banget nih petugas sampah udah keliling
0: milih-milih
1: komplek,
0: lagi
1: ya, udah, keliling komplek ngumpulin sampah satu-satu, nanti belum milah-milahnya dan lain sebagainya. Dan pastinya kita juga harus sadar diri karena itu merupakan tugas dan juga tanggung jawab kita bersama. Jadi mari kita jaga lingkungan kita agar tetap bersih dan juga lestari.
0: Iya, betul sekali.
1: Oke, nanti kita akan balik lagi ya ya dengan pembahasan seru yang lain tentunya. Dan jangan kemana-mana, tetap rapat terus bareng sama Amanda dan juga
0: ada OO di Halo Madiun.

0: Now you are listening. 92 FM.
1: Betul, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkini wae. Podo wae to, sing penting sampah.
2: Mbah, pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Oh, kok mental ya?
2: Nek sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
2: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium. Iku masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai, tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
2: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
3: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
4: Le, aku tak kenal, Le. Nek, mantanku golongan anorganik apa berbahaya?

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: The best music every time.

0: 93.4 PPL Radio Suara Madiun. Kita ketemu lagi ya untuk pagi hari ini masih di Halo Madiun.
1: Halo Madiun ya, segmen terakhir nih sama semuanya ya. Sebelum kita menutup perjumpaan di pagi hari ini, kita juga mau ingetin nih bahwa bahwasanya event-event yang ada di Kota Madiun ini memang banyak banget ya, luar biasa. Bahkan juga vibes-nya ini masih kerasa ya, meskipun hari ulang tahunnya ini udah tanggal 20 Juni kemarin.
0: 20 Juni kemarin
1: tapi
0: ya, benar.
1: Masih dirasakan sampai Juli.
0: Satu bulan penuh ya, lebih malahan ya.
1: Lebih betul. Ya kalau tadi kita udah bahas terkait Festival Madiun Hijau
0: tanggal 31 ya, dan ini
1: sama dari rumah. Ternyata Sabtunya itu
0: tanggal satunya ya. Wes, luar biasa.
1: Jadi kita masih ada suguhan acara menarik untuk sahabat Suara Madiun semuanya, masyarakat Kota Madiun, yaitu Madiun Street Competition.
0: Yeah.
1: Ya, Madiun Street Competition. Ini 1 Agustus 2026 ya, mengawali bulan Agustus yang memang vibes-nya udah mulai era-era kemerdekaan.
0: Betul.
1: Masih disuguhi sajian
0: kegiatan-kegiatan yang ada di Kota Madiun ya.
1: Betul ya. Ini Madiun Street Competition ini merupakan targetnya memang anak-anak muda ya, karena memang kita tahu anak-anak muda di Kota Madiun ini luar biasa potensinya, kemudian juga banyak banget jumlah populasinya gitu ya, sahabat Suara Madiun semuanya. Akhirnya dengan beragam potensi yang dimiliki oleh anak-anak muda tersebut, diadakanlah Madiun Street Competition tersebut ya. Jadi memang sekarang ini agar masyarakat itu juga semakin paham bahwasanya anak muda itu gak melulu
0: belajar gitu ya,
1: ikut lomba-lomba yang akademik aja
0: ya.
1: Tapi non akademiknya itu harus digencarkan,
0: harus juga, benar ya,
1: seperti
0: skateboard gitu ya.
1: Itu kan kadang-kadang ada orang yang itu cuma main-main doang, padahal itu juga termasuk olahraga.
0: Wih, bener ya, itu juga susah juga itu ya, bener ya. Ada ini lapa tempatnya ya,
1: ada tempatnya,
0: benar, di wadai juga.
1: Ya, latihan skateboard dan lain sebagainya.
0: Iya
1: ya.
0: Betul. Jadi, sekali ya.
1: Street competition ini event-eventnya termasuk event-event olahraga nih KOO ya.
0: Iya.
1: Jadi menjadi wadah bagi para pegiat olahraga jalanan dan juga seni urban dari berbagai kalangan untuk unjuk keterampilan, kreativitas dan juga sportivitas dalam suasana yang meriah pastinya ya di jantung Kota Madiun.
0: Kota Madiun, betul.
1: Dihadirkannya di Balai Kota.
0: Balai Kota, iya, di depan Balai Kota sendiri itu ya.
1: Jadi memang sekarang ini agar kadang-kadang orang-orang masyarakat kalau misalkan mau datang ke Balai Kota itu takut ya.
0: Iya, benar.
1: Aku kan bukan tamu, bukan undangan, kok masuk gitu. Ini merupakan salah satu langkah kita semuanya agar humanis
0: kedepannya itu dikunjungi sering orang banyak ya.
1: Jadi orang-orang ini udah enggak ragu-ragu dan juga enggak takut-takut lagi.
0: Betul.
1: Kalau juga Balai Kota Madiun ya. Balai Kota dan lain sebagainya ya.
0: Bener,
1: jadi
0: ya.
1: Event-event ini sering kali diadakan di Balai Kota Madiun agar itu tadi
0: dikunjungi Balai Kotanya ya.
1: Banyak yang mengunjungi Balai Kota Madiun.
0: Iya. Dan kadang kita hanya tahu ya kalau Balai Kota Madiun itu hanya untuk upacara bendera saja atau kegiatan yang lainnya. Nah, besok tanggal 1 Agustus itu disulap luar biasa. Jadi itu ada kegiatan kompetisi, ada 3-on-3, ada juga skateboard tadi ya, ada juga BMX, bener, mural juga, bener. Ada juga ini zaman saya kecil breakdance. Ini kalau
1: tapi breakdance ini loh ya. Breakdance itu olahraga, bukan olahraga ya, tarian. Yang kayaknya sangat simpel, kayaknya kita juga bisa. Soalnya
0: tarik kejang.
1: Kan artinya bar, selesai, dance, nari.
0: Oh, oh gitu ya.
1: Selesai, gitu. Jadi padahal, belum nari,
0: udah
1: break
0: selesai. Padahal dulu artinya gak gitu, breakdance itu kan tarik kejang, jadi seringnya gini-gini. Loh emang bener kan, jadi patah-patah gitu, ada gerakannya patah-patah.
1: Kalau kita bahas flashback zaman dulu, itu sering banget nih diadakan di
0: tempat terbuka
1: Sri Ratu.
0: Oh ya, depannya itu ya, masih di lantai duanya itu ya, ya benar.
1: Nemuin tetanggaku
0: mainan breakdance itu ya.
1: Dulu, tapi emang keren loh ya.
0: Memang keren dulu,
1: Bisa seimbang gitu.
0: Iya.
1: Itu juga termasuk olahraga sih menurutku ya.
0: Iya.
1: Karena
0: dulu saya
1: ingetin juga.
0: Dulu saya seringnya itu bawa yang tape itu, tape mini kompo itu. Jadi di apa? Ditaruh di pundak gitu. Nanti tape-nya tuh bukan pakai listrik, masih pakai aki, kalau enggak aki pakai batu baterai. Ya, jadi terus, nanti musiknya yang dijudak-judak-judak gitu. Nanti kalau
1: sambil klesotan gitu enggak?
0: Iya, sambil nanti muter-muter gitu, ya? Muter tangan.
1: Keren juga.
0: Kadang
1: ya,
0: kalau kita sering sering itu lah apa namanya ngelapi kaca itu kan ada kepatah-patah kaca gini kan
1: oh,
0: itu.
1: Oh, kayak gitu. Pantomim gitu.
0: Nah,
1: ya.
0: Itu seperti itu breakdance. Oh, tapi ini dilombakan nanti di Balai Kota Madiun di tanggal 1 Agustus 2026.
1: Oh,
0: exhibition-nya ya.
1: Pamerannya ada BMX, terus sepeda-sepeda yang iso.
0: Oh iya iya iya, benar-benar.
1: Mural itu berarti yang seni lukis.
0: Seni lukis itu yang
1: sempat viral juga graffiti ya.
0: Graffiti ya, iya, tahun berapa itu ya?
1: Graffiti. Ada juga breakdance ya. Pokoknya jangan sampai dilewatkan keseruan acara-acara yang dihadirkan oleh pemerintah.
0: Iya, betul sekali ya. 31 tanggal 1 Agustus ya. Oke, ya.
1: Dan pastinya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Halo Madiun pagi hari ini. Kita harus pamit ya. Mungkin minggu depan kita akan ketemu.
0: Kita ketemu lagi ya, berdua.
1: Iya. Tetap di hari Kamis pasti.
0: Iya, benar.
1: 7 sampai jam 9
0: pagi. Ya.
1: Jadi saya Amanda pamit undur diri dan juga rekan saya
0: ada undur diri juga. Selamat pagi semuanya dan sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Peran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 Juli? Beberapa di antaranya adalah Jambore Pramuka pertama digelar di London, Jambore Dunia Pramuka pertama pertemuan atau Jambore yang diselenggarakan dari tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympia, London, Inggris. Sekiranya terdapat 8.000 orang pandu dari 34 negara menghadiri Jambore tersebut. Kegiatan ini diselenggarakan di sebuah bangunan beratap kaca seluas 24.000 meter persegi. Salah satu upacara dalam kegiatan ini adalah pengakuan peserta yang hadir terhadap Baden-Powell sebagai pendiri kepanduan, serta diakuinya Baden-Powell sebagai pemimpin kepanduan dunia. Selanjutnya, final pertama Piala Dunia FIFA digelar. Piala Dunia FIFA 1930 adalah kejuaraan pertama di bidang olahraga sepak bola untuk pria. Kejuaraan tersebut berlangsung di Uruguay mulai 13 sampai 30 Juli 1930. FIFA memilih Uruguay sebagai tuan rumah karena merayakan 100 tahun konstitusi pertama mereka. Semua pertandingan dimainkan di ibu kota Uruguay, Montevideo. Sebagian besar di Stadion Centenario yang baru dibangun untuk turnamen Piala Dunia pertama ini. Kemudian, Inggris juara Piala Dunia tahun 1966. Tepat 30 Juli 1966, klub sepak bola Inggris berhasil menjadi juara Piala Dunia 1966. Piala Dunia 1966 merupakan turnamen sepak bola dunia yang diselenggarakan oleh FIFA untuk ke-8 kalinya. Pada laga final Piala Dunia 1966, Inggris berhasil menaklukkan Jerman Barat dengan skor 4-2, dan saat itu final digelar di Stadion Wembley, London, Inggris. Inggris merupakan tuan rumah dalam turnamen sepak bola dunia FIFA yang ke-8 tersebut.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Inflasi merupakan keadaan yang menunjukkan kenaikan harga secara umum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Mari kita jaga inflasi tetap stabil. Kepada pedagang, berjualanlah dengan harga wajar, tidak berlebihan mengambil keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir, dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah Kota menjamin stok bahan tercukupi, serta menjamin harga terkendali.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki sing maju. 1.
2: Loh aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu
2: si,
1: ada keperluan ki, Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne nang pasar lho, Pak. Beli selapak, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik, aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri. Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu.

0: yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
1: Ayo dengar suara Madiun.

0: 89.9 FM.
1: Flash News.
2: Flash News.
1: Flash News.
3: Ramadan Garda Revolusi Islam Iran mengatakan bahwa pasukan mereka menghentikan 4 kapal yang mencoba melintasi Selat Hormuz selama 24 jam terakhir. Dikutip dari media detik, dalam beberapa Iran dan terakhir telah menyerang kapal-kapal tanker yang menggunakan rute di dekat pantai Oman untuk tersebaya untuk memal ini menggunakan perairan Iran sendiri dan membayar untuk jalur aman. Sementara itu, Iran tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti setelah 13 malam berturut-turut terjadi serangan. Dengan pertempuran yang kembali berkobar dan diplomasi yang tidak pasti, kedua belah pihak melakukan langkah-langkah kemungkinan eskalasi.

0: Dadalah. Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, tak bisa, mesti diingatkan ini.
1: Kaget aku.
0: Mau buang sampah di sungai atau mbah?
1: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo ndak protes. Kok kamu yang protes?
0: Dibilangin ngayal. Simbah tahu ndak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lo. Bisa dihukum nanti. Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan. Dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai, biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93FM, Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
2: Botol, sayur, lampu mati, wes. Tak gua ningkini wae. Podo wae to, yang penting sampah.
3: Mbah! Pripun to, mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
2: Oh, notol ya.
3: Mek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
4: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
3: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium. Iku masuk golongan apa ya, Le?
4: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai, tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
3: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kui masuk golongan apa ya, Le?
4: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
5: Le, aku tak koneh le. Nek, mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya le?
6: Suara Madiun.

0: pancing tebudi iki le aku ada di kebun lah kok ning kebun to mbah nggo pacul pisan yo aja ning kono to mbah yo apa to lele aku ki ning kebun arep nandur jagung.
1: Mari biasakan diri BAB di toilet.
2: Sugeng siang tepangaken kula Sastro. Nyun sewu.
3: Ya ilah, pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, Mister? How are you? Gitu.
4: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita sebangsa dan setanah air.
2: Mari
4: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
5: Radio Suara Madiun.

0: Bibi, anakku nangis dari tadi. Rewel, minta apa terus nih? Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
1: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
2: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi.
1: Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
3: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah terus nangis.
1: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu.
2: Sibukkan anak dengan aktivitas yang positif.
4: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tapi pada akhirnya, mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Blessings.
1: Blessings.
0: Blessings.
2: Madiun Majelis Ulama Indonesia MUI mendesak mengubah skema regulasi integrasi zakat dan pajak Indonesia. Dikutip dari media CNN Indonesia, Kiai Haji M. Kolis Nafis, Wakil Ketua Umum MUI menilai skema yang berlaku saat ini masih membebankan pajak berganda atau double tax bagi umat Islam. Sehingga pembayaran zakat seharusnya diakui secara penuh dan langsung sebagai pemotong kewajiban pajak. Dikatakan, dalam sistem perpajakan nasional saat ini, zakat yang dibayarkan masyarakat melalui lembaga resmi baru diakui sebagai pengurang penghasil kena pajak, bukan langsung mengurangi nominal pajak yang harus

0: Air adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
0: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.
3: Suara Madiun.

0: Panas-panas gini, beli minum sama jajan yuk.
1: Hah? Apa-apa?
0: Beli jajan sama minum.
2: Selamat datang, selamat berbelanja.
0: Bran. Ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
1: Maruk.
0: Yuk kita ke kasir, sekalian aku bayarin deh.
1: Oke deh.
0: Bawa tas belanja nggak, Kak? Aduh, lupa nih, Mbak. Langsung dibawa aja deh. Totalnya 100.000 ya.
1: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
0: Belanja senang, belanja bumi senang. Tenang. Bumi tenang.
3: Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Juli 2023 perihal penyaluran LPG tabung 3 kg kepada konsumen pengguna LPG tertentu. Dihimbau kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Madiun, karyawan perusahaan umum daerah, dan karyawan BUMN beserta keluarganya untuk tidak menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi dan diharapkan beralih menggunakan LPG selain tabung 3 kg. Pemerintah pun akan melakukan transformasi subsidi tabung 3 kg dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang atau penerima. Ayo sahabat, beli dan gunakan tabung gas dengan bijak sesuai peruntukannya.
4: Suara Madiun 93,4.

Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.

inflasi merupakan keadaan yang menunjukkan kenaikan harga secara umum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Mari kita jaga inflasi tetap stabil. Kepada pedagang, berjualanlah dengan harga wajar, tidak berlebihan mengambil keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah Kota menjamin stok bahan tercukupi serta menjamin harga terkendali.

0: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, Le.
0: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter mentok, Mbah?
1: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi numpake ya kudu banter, no. Wong anyar.
0: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
2: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
1: Siwon yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.
3: Oh alah, piye gek ngene iki? Tanjowo kabeh tibake.
4: Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 45 bahwa telah tersedianya fasilitas penyelenggaraan lalu lintas seperti lajur sepeda, serta Pasal 106 Ayat 2, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Dinas Perhubungan Kota Madiun akan melakukan penindakan tahap ringan hingga berat. Seperti halnya, jika terdapat kendaraan bermotor yang parkir di lajur sepeda, akan dilakukan penggembosan, penggembokan, hingga penderekan. Bijaksanalah dalam menggunakan fasilitas jalan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan keselamatan para pengguna sepeda.
3: Wes, nek-neki aman tenan.
5: FM LPBL Radio Suramadiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

93 FM LPPR Radio Sramadyo. Oke, sobat radio, selamat siang. Ketemu lagi di acara Dangdut Asik Suara Madiun di kesempatan hari Kamis tanggal 30 Juli 2020. Dan tentunya juga selama 2 jam ke depan kita teman kebersamaan kita dengan lagu-lagu dangdut koleksi dari Radio Suara Madiun hingga tepat tuntas di jam 1 siang. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPPR Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi.

0: Nomor antrian
1: 12.
2: Weh, aku ki si maju. 1.
3: Duh, aku sik, Pak.
2: Aku sik lho, iki lho, Mbak.
3: Aku ki perlu si,
2: ada keperluan
3: ki,
2: Mbak.
3: Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Lho, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoke aku dhisik, aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
0: Nomor antrian
1: 12.
2: Weh, di aku ki si maju. 1.
3: Duh, aku sik, Pak.
2: Aku sik lho, iki lho, Mbak. Aku ki perlu
3: si,
2: ada keperluan ki, Mbak.
3: Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Lho, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoke aku dhisik, aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk, biar tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial, gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

masih di Dangdut Asik Suara Madiun.

93 FM LPBL Radio Saramadi. Oke, Saramadi, selamat siang. Masih di bersama kita di Dangdut Asik Suara Madiun.

siang hari ini. Dan juga selamat siang juga buat sahabat-sahabat yang hari ini juga baru gabung di 93 FM LPPL Radio Salamadun, di kebersamaan kita di Dangdut Asik Suara Madiun. Siang hari ini juga tadi sudah kita hadirkan ya beberapa lagu mengawali kebersamaan kita di siang hari ini, yaitu dari Kalasisa dengan Kupu Jambu, dan dilanjut dengan Dua Putri Bahar ya, Jangan Cemburu, serta Saskia Gotik featuring RPH dan Donald yang Pai Joy. Dan tentunya juga masih akan kita hadirkan beberapa lagu kembali di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya juga masih kita tunggu buat sahabat-sahabat yang akan bergabung hingga tepat tuntas kebersamaan kita nanti di jam 1 siang. Jadi sahabat-sahabat ini yang akan bergabung, kita tunggu bersamanya di fasilitas kita di 081-5564-5187. Dan sahabat-sahabat, sehari lagi kita juga sudah memasuki bulan Agustus ya, di mana terkait dengan persiapan upacara peringatan detik-detik proklamasi dan juga penurunan bendera untuk tanggal 17 Agustus nanti juga saat ini terus dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun. Bahkan terbaru pemerintah Kota Madiun juga mulai menyiapkan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang bakal bertugas, dan juga serangkaian pelatihan dan pendidikan pun juga resmi dimulai dari pelatihan tersebut juga ditandai dengan apel yang dipimpin oleh PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun di alun-alun Kamis ini. Bahkan sahabat Madiun, beliau juga menyampaikan bahwa tentunya nanti adik-adik dari calon paskibraka setelah besok juga mengikuti pusdiklat, tidak hanya sebagai pengibar bendera, nanti kedepannya juga bisa memberikan banyak manfaat. Ladies and gentlemen, di mana untuk diklat paskibraka tersebut kali ini juga dilakukan ataupun diikuti oleh 62 pelajar. Mereka juga berhak mengikuti pelatihan setelah lulus serangkaian seleksi. Bahkan menjadi pasukan ini juga tidak mudah. Ada ratusan pelajar yang juga mendaftar dan mereka kemudian dilakukan seleksi hingga menyisakan 62 pelajar. Bahkan setelah itu puluhan calon paskibraka juga akan digembleng oleh para pelatih, baik materi dan praktek, tentunya juga terkait dengan baris-baris maupun juga mis materi lain yang tentunya seperti wawasan kebangsaan, bela negara dan lainnya. Bahkan sahabat Madiun, tidak hanya itu, aparat penegak hukum memberikan materi juga dari organisasi perangkat daerah pemerintah Kota Madiun. Sejumlah OPD juga bakal dijadwalkan untuk menjadi pemateri. Puluhan paskibraka tersebut juga akan mengikuti rangkaian pelatihan hingga dikukuhkan mendekati 17 Agustus mendatang. Bahkan sahabat-sahabat Madiun, mereka juga akan bertugas menjadi pengibar bendera untuk upacara detik-detik proklamasi dan penurunan bendera. Jadi dalam hal ini pemerintah Kota Madiun juga tentu melibatkan OPD yang nantinya juga akan menjadi pembicara selain dari instansi vertikal. Jadi sahabat-sahabat, pada prinsipnya untuk apel yang dilaksanakan tadi pagi tentunya terkait dengan pembukaan pelatihan pasukan pengibar bendera pusaka untuk wilayah Kota Madiun, dan apa juga berlangsung di alun-alun, tentunya sebanyak 67 pelajar bakal mengikuti pelatihan sampai pengukuhan mendekati 17 Agustus nanti. Dan seperti yang tadi mengawali kebersamaan kita di kesempatan
siang hari ini. Tentunya juga buat saudara-saudara yang akan bergabung di kebersamaan kita siang hari ini, gak tepat entah nanti di jam 1 siang. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPBL Radio. Salam Aceh, semakin hari semakin padat informasi.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Iki jane piye ya? Masa klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral.
0: Direkam, diupload, biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

93 FM LPP Radio Saramadio. Dan sahabat-sahabat ini, kalau kita perhatikan ya, saat ini juga sudah mulai terdengar ya waktunya adzan sholat duhur. Dan tentunya juga kami ingatkan sahabat-sahabat untuk sahabat yang beragama Islam juga untuk dapat mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat duhur ya. Dan juga selamat siang juga buat sahabat siang hari ini juga lagi beristirahat ataupun juga lagi menikmati aktivitas Anda. Tujuh juga dengan setia simak di 93 FM LPPR Radio Saramadion. Kita temani kebersamaan kita dengan lagu-lagu dangdut lainnya yang tentunya juga merupakan koleksi dari Radio Saramadion. Dan juga buat sahabat yang juga akan bergabung dengan kita, sahabat-sahabat dapat menemukan di via WhatsApp kita di 081-556-451817.

Dan seperti setelah tadi juga telah kita hadirkan informasi terkait dengan persiapan upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera 17 Agustus tahun ini yang juga sudah mulai akan memasuki serangkaian pelatihan dan juga pendidikan juga resmi dimulai. Dan juga dalam kegiatan tersebut juga langsung dibuka oleh PLT Wali Kota Madiun dan informasi lainnya masih dihadir dari Kota Madiun di mana 5 prioritas pembangunan yang saat ini juga menjadi arah kebijakan pemerintah Kota Madiun pada tahun anggaran 2027. Dan di mana untuk kepastian terkait dengan ditandatanganinya penandatanganan nota kesepahaman rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas serta plafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2027 antara pemerintah Kota Madiun dan DPRD Kota Madiun juga dalam rapat paripurna DPRD pada Rabu kemarin. Adapun dokumen tersebut juga menjadi landasan penyusunan APBD 2027 sekaligus juga mengacu pada pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun depan. Jadi dalam penandatangan tersebut juga terdapat 5 prioritas pembangunan yang tentunya juga akan menjadi fokus pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, transformasi tata kelola pemerintahan, penguatan lingkungan hidup, serta inovasi daerah. Bahkan sempatannya dalam acara tersebut, PLT Wali Kota Madiun Pak Guswan Nuntun juga menyampaikan bahwa penyusunan KUA PPAS tersebut juga merupakan tahapan strategis yang tentunya hal ini menghubungkan perencanaan pembangunan dengan penganggaran daerah. Oleh karena itu, untuk penyusunan juga harus dilakukan secara efektif, efisien, disiplin anggaran dan juga berbasis kinerja agar setiap program tentunya juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Bahkan sepasang lain pada anggaran tahun 2027 nanti, 5 prioritas pembangunan juga menjadi fokus utama, yaitu penguatan ekonomi lokal yang inklusif dan berdaya saing. Yang pertama, yang kedua yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja. Dan untuk yang ketiga yaitu transformasi tata kelola pemerintah digital yang bersih dan juga melayani. Adapun yang keempat yaitu penguatan ketahanan sosial dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta yang kelima yaitu penguatan inovasi daerah dan kolaborasi publik. Jadi dalam hal ini salah satu fokus utama untuk pelaksanaan pembangunan tahun depan adalah menyelesaikan persoalan pengelolaan sampah. Seluruh program pembangunan juga akan diarahkan berbasis lingkungan sebagai upaya untuk dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dan sahabat-sahabat, selain itu juga pemerintah kota tentunya juga akan menguatkan ekonomi dan inklusif melalui program-program yang mampu membuka lebih banyak peluang ataupun peluang usaha dan juga meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi dalam hal ini untuk pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari meningkatnya pendapatan daerah, tapi juga kesejahteraan masyarakatnya.
Jadi dalam hal ini yang tidak kalah penting dari pendapatan daerah adalah meningkatnya pendapatan masyarakat, karena hal itu juga merupakan program pemerintah. Tentunya juga harus mampu membuka ruang ekonomi bagi warganya. Dan sebelum ini DPR tadi kembali satu informasi terkait dengan beberapa langkah yang dilakukan, di mana untuk tahun depan saat ini juga sudah dilakukan penandatanganan kesepakatan atas rancangan kebijakan umum atau terkait dengan anggaran dan juga prioritas serta pelafon anggaran sementara untuk tahun anggaran 2027.

0: Dan sepanjang di mana pada saat ini juga info menunjukkan pukul 1 lebihnya 51 menit ya. Dan tentunya juga masih cukup panjang kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Dan masih kita tunggu kebersamaannya buat sepesan. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPBL Radio Sarmadi. Semakin hari semakin padat informasi.
1: Jangan piye ya, masa kelampinnya abang ngisarane kuning malah kayak lampu setopan ini ki. Wes tak video nih, tak upload ben viral, direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

0: Iya, saatnya Anda simak. Saatnya Anda simak ensiklopedia bersama Tata Marita hanya di 91,6 FM Radio Suara Madiun. Asah pengetahuan Anda.
1: Benjamin Franklin meninggal di Philadelphia, Amerika Serikat. Adalah seorang tokoh Amerika Serikat yang terkenal dan telah meninggalkan banyak karya di dalam hidupnya. Franklin adalah orang dengan banyak jenis pekerjaan dan keahlian. Ia adalah seorang wartawan, penerbit, pengarang, filantropis, abolisionis, pelayan masyarakat, ilmuwan, diplomat, dan penemu sekaligus. Franklin juga adalah salah seorang pemimpin revolusi Amerika dan salah satu penandatanganan deklarasi kemerdekaan Amerika. Kata-katanya banyak yang terkenal dan dikutip orang. Karena itu juga seorang penerbit dan pemilik percetakan, banyak kata-katanya yang masih bisa dibaca orang hingga sekarang. Karena ia juga banyak dan rajin menulis. Ia juga terkenal dengan percobaan mengenai listrik. Dia adalah kepala kantor pos pertama di Amerika, pembuat perpustakaan umum pertama, dan Benjamin Franklin adalah orang pertama yang mengorganisasikan barisan pemadam kebakaran kota.
0: Terima kasih Anda telah menyimak ensiklopedia hanya di 91,6 FM Radio Suara Madiun.

0: honest cinta, wah, ira deh.
1: Yo, iya.
0: Alamone.
1: Terus nawi jalan sekolah kuliner.
0: Makanya kuliner.
1: Tapi saya malah milih ronde.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

93 FM LPPL Radio Saramadion. Oke, sahabat Saramadion, masih di bersama kita di Dangdut Asik Suara Madiun ya. Dan juga selamat siang juga buat sahabat yang baru gabung di 93 FM LPPL Radio Saramadion, di bersama kita di Dangdut Asik Suara Madiun. Dan juga tadi juga sudah kita hadirkan ya beberapa lagu dan juga beberapa informasi dari pemerintah Kota Madiun. Dan sahabat di kesempatan siang hari ini juga buat sahabat yang akan bergabung tentunya juga masih kita tunggu bersama.

misalnya, hingga tepat tuntas nanti di jam 1 siang ya. Dan juga sahabat Radiun, terkait dengan kembali ya, kita informasikan terkait dengan festival Madiun Hijau dan juga kampanye pilah sampah dari rumah. Dan kembali untuk kampanye pilah sampah dari rumah tersebut juga terus digaungkan oleh pemerintah Kota Madiun. Di mana untuk rencana launching program tersebut juga akan ditandai dengan Festival Madiun Hijau yang dijadwalkan 31 Juli besok ya. Adapun berbagai persiapan saat ini juga terus dilakukan, salah satunya yaitu kemarin bahkan rapat koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait yang dipimpin langsung oleh PLT Wali Kota Madiun, Bagus Panuntun, di ruang 13 Setda Kota Madiun. Adapun dalam kegiatan tersebut juga rakor dirasa perlu mengingat juga kegiatan bakal melibatkan ribuan orang, yaitu sejumlah ketua RT dan RW di Kota Madiun. Lainnya yaitu LPMK Karang Taruna, petugas penarik gerobak sampah, penyapu jalan, hingga pendekar hijau yang juga beberapa waktu lalu telah dibentuk. Bahkan sahabat Sandung, kegiatan tersebut juga tidak hanya sekedar kampanye pencanangan pilah sampah dari rumah, bahkan dari dalam kegiatan tersebut juga bakal disampaikan beberapa berbagai hiburan seperti tarian proklim dan juga beberapa dari berbagai kelurahan, tarian bank sampah dan juga fashion show hingga pemutaran video edukasi. Bahkan untuk pemilahan sampah tersebut juga berdasarkan pada value atau nilai jual yang nantinya juga sampah yang masih memiliki value akan dimanfaatkan kembali atau kembali dijual. Dengan harapan hanya sampah yang juga benar-benar tidak bisa dimanfaatkan lagi yang akan masuk ke TPS ataupun juga TPU ataupun TPIA ya. Dengan begitu tentunya volume sampah yang masuk ke TPA juga bisa berkurang drastis. Bahkan pemerintah Kota Madiun menargetkan ada penurunan sampah yang masuk ke TPA sampai dengan 30% melalui program ini. Di mana pemerintah tentunya juga tidak hanya itu saja, pemerintah Kota Madiun sendiri juga melalui Dinas Lingkungan Hidup bakal terus memberikan pendampingan petugas secara terjadwal juga akan turun ke masyarakat dengan harapan program bisa berjalan dengan optimal. Dan barang tentu nantinya petugas juga akan mendampingi, jadi tidak sekedar tahu selesai, tapi juga berharap bahwa program tersebut benar-benar berjalan optimal. Oke sahabat Radiun, demikian tadi upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun untuk dapat mengurangi volume sampah yang masuk ke TPS ya. Ya juga besok akan dilakukan untuk pencanangan festival hijau ataupun juga kampanye sampah pilah sampah dari rumah yang dilanjutkan juga dalam kegiatan launching festival Madiun Hijau yang akan dilaksanakan besok ya, tanggal 31 Juli. Jadi sahabat Madiun, demikian tadi terkait upaya-upaya pemilahan sampah yang dilakukan mulai dari rumah nantinya yang tersebut diharapkan juga dapat mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA hingga 30% ya. Dan juga sahabat Ramadhan, di kesempatan siang hari ini tentunya juga masih akan kita hadirkan
satu informasi penutup kebersamaan kita di siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPPL Radio Saramadi, semakin hari semakin padat informasi.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: FM LPBL Radio Suramadu.

93 FM LPPR Radio Suramadio. Dan sahabat-sahabat di kebersamaan kita di Dangdut Asik Suara Madiun ya. Dan sahabat-sahabat saat ini juga masih berbicara mengenai sampah yang tentunya juga masih menjadi pekerjaan yang belum terselesaikan. Di mana hampir setiap hari dapur rumah tangga juga menghasilkan limbah, mulai dari limbah kulit bawang, cangkang telur hingga sayuran hingga air cucian beras. Di mana sebagian besar juga langsung berakhir di tempat sampah, padahal upaya untuk dapat mengurangi tak selalu harus mengandalkan teknologi yang rumit dan canggih. Tapi justru langkah sederhana juga bisa dimulai dari dapur rumah tangga dengan memilah dan juga mengolahnya sejak dari sumber limbah-limbah yang selama ini dianggap tidak bernilai ternyata masih menyimpan banyak manfaat. Bahkan sahabat Adun di RW 5 Kelurahan Rejomulyo yang tentunya juga masih memasuki wilayah Kota Madiun juga untuk sampah dapur tak lagi berakhir di tempat pembuangan. Bahkan warga juga bergabung dalam kelompok pekarangan pangan lestari. 15-an berseri juga mengubah kebiasaan memilah sampah menjadi gerakan sederhana yang berdampak besar. Di mana limbah dapur yang juga sebelumnya dianggap tak bernilai kini juga diolah menjadi pupuk untuk penyubur tanaman. Dan tentunya juga sekaligus mendukung budidaya ikan sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan di lingkungan mereka. Bahkan Ketua Proklim 5 Kelurahan Rejomulyo Setiono juga mengatakan hampir seluruh limbah organik rumah tangga juga dapat dimanfaatkan kembali. Kuncinya adalah kemauan untuk memilah sampah sejak dari sumbernya. Di mana sebenarnya ini salah satunya adalah air cucian beras, di mana air biasanya langsung dibuang dan itu difermentasi dengan tambahan E4 dan molase ataupun tetes tebu hingga menjadi pupuk organik cair. Dan kemudian pupuk tersebut juga digunakan untuk menyuburkan berbagai tanaman yang ditanam oleh warga. Bahkan tidak hanya air cucian beras, kulit bawang merah, kulit bawang putih hingga sisa batang dan potongan sayur yang memiliki manfaat, tentunya bahan-bahan tersebut juga diolah menjadi pupuk organik cair maupun juga ekoenzim yang tentunya melalui proses fermentasi menggunakan E4 dan molase. Adapun proses pembuatan ekoenzim tersebut juga dilakukan dengan mengototkan botol-botol galon bekas sehingga sekaligus juga membeli nilai guna pada limbah anorganik. Sementara untuk daun-daun kering, batang tanaman hingga gedebok pisang juga dimanfaatkan sebagai bahan baku kompos. Jadi setelah melalui proses penguraian selama kurang lebih 4 bulan, kompos juga bisa digunakan sebagai media tanam. Ada juga untuk cangkang telur pun juga tidak luput dari pemanfaatan. Salah satunya dibersihkan, ditumbuk halus, dicampur cuka masak, dan libat digunakan sebagai sumber kalsium alami untuk membantu menyuburkan tanah. Di mana sahabat-sahabat Diun Merstono juga seluruh hasil pengolahan limbah organik tersebut juga tidak berhenti menjadi pupuk. Semuanya juga dimanfaatkan kembali untuk mendukung kawasan pangan yang dikelola oleh warga. Bahkan diharapkan kebiasaan memilah dan mengolah sampah anorganik juga dapat diterapkan lebih luas. Bahkan tentunya jika setiap rumah tangga mulai mengolah limbah dapurnya sendiri, beban sampah yang ke TPS ataupun TPA dapat berkurang.
Dan sahabat Tani, dengan tadi beberapa informasi telah kita hadirkan melalui kebersamaan kita di Dangdut Asik Suara Madiun kesempatan siang hari ini ya. Dan tentunya juga terima kasih banyak tetap simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Dan akhirnya dari Perintis Kemerdekaan Benyu dan negara Anda, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang, selamat beristirahat, tetap sehat, semangat, dan sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 Juli? Beberapa di antaranya adalah Jambore Pramuka pertama digelar di London. Jambore Dunia Pramuka pertama adalah pertemuan atau jambore yang diselenggarakan dari tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympia, London, Inggris. Sekiranya terdapat 8.000 orang pandu dari 34 negara menghadiri jambore tersebut. Kegiatan ini diselenggarakan di sebuah bangunan beratap kaca seluas 24.000 meter persegi. Salah satu upacara dalam kegiatan ini adalah pengakuan peserta yang hadir terhadap Baden-Powell sebagai pendiri kepanduan, serta diakuinya Baden-Powell sebagai pemimpin kepanduan dunia. Selanjutnya, final pertama Piala Dunia FIFA digelar. Piala Dunia FIFA 1930 adalah kejuaraan pertama di bidang olahraga sepak bola untuk pria. Kejuaraan tersebut berlangsung di Uruguay mulai 13 sampai 30 Juli 1930. FIFA memilih Uruguay sebagai tuan rumah karena merayakan 100 tahun konstitusi pertama mereka. Semua pertandingan dimainkan di ibu kota Uruguay, Montevideo. Sebagian besar di Stadion Centenario yang baru dibangun untuk turnamen Piala Dunia pertama ini. Kemudian, Inggris juara Piala Dunia tahun 1966. Tepat 30 Juli 1966, klub sepak bola Inggris berhasil menjadi juara Piala Dunia 1966. Piala Dunia 1966 merupakan turnamen sepak bola dunia yang diselenggarakan oleh FIFA untuk ke-8 kalinya. Pada laga final Piala Dunia 1966, Inggris berhasil menaklukkan Jerman Barat dengan skor 4-2, dan saat itu final digelar di Stadion Wembley, London, Inggris. Inggris merupakan tuan rumah dalam turnamen sepak bola dunia FIFA yang ke-8 tersebut.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Flash News.
5: Flash News.
4: Flash News.
6: Sahabat Suara Madiun, citra satelit menunjukkan Iran dengan cepat membangun kembali infrastrukturnya yang rusak akibat perang, mulai dari pangkalan rudal bawah tanah dan jembatan hingga fasilitas produksi dan pelabuhan. Dikutip dari media CNN Indonesia, hal ini menimbulkan kekhawatiran di antara pejabat pemerintahan Israel. Sementara itu, terlihat dari citra satelit dari awal Juli menunjukkan rekonstruksi sebagian di galangan kapal yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Iran di pelabuhan Bandar Anzali, Laut Kaspia. Gambar ini menunjukkan sebuah fasilitas yang diyakini memproduksi komponen rudal, termasuk beberapa struktur yang dibangun baru.
4: Telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL

93 FM Radio Suara Madiun, selamat siang sahabat Suara Madiun. Apa kabarnya hari ini? Hari Kamis 30 Juli 2026, Rian kembali lagi menemani Anda semuanya di Sweet Memory yang akan hadir selama 2 sesi ya, sampai di jam 3 sore nanti. Silakan merapat terus untuk menikmati lagu-lagu yang disuguhkan.

0: Suara Madiun 923 FM.
1: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
2: Nek ngene iki terus, aku ya suke iki. Wong aku iki.
3: Wah, lumayan iki. Berkat nyontek, nilaiku 100.
4: Wis, ngomong ibu gak ngerti, mangan kupiti, aku ngomong telu wae lah.
1: Keberanian terbesar adalah berani jujur pada diri sendiri dan orang lain. Berani jujur, hebat.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol

0: kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial, gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Ayo dengar suara Madiun.

93 FM Radio Suara Madiun. Baru saja kita dengarkan bersama-sama ada lagu dari tahun 71 ya, yang milik dari Bill Withers, Ain't No Sunshine. Dia ini adalah kelahiran Amerika ya, Sobat Suara Madiun, cuman ada keturunan Afrika, Sobat Suara Madiun, dan ternyata dia memang sudah dikenal di akhir periode 1960-an gitu ya. Jadi sampai dengan pertengahan tahun 80-an. Jadi ada beberapa lagu yang pastinya Sahabat Suara Madiun ini pasti udah kenal banget ya. Ada Ain't No Sunshine yang bersama kita dengan sama-sama. Use Me, Lovely Day, Lean On Me, kemudian Grandma's Hands, dan juga Just The Two Of Us. Pasti masih ingat ya. Oke. Bill Withers sudah membawa kita di jam 1 lebihnya 34 menit ya. Dan kita baru saja berjalan 30, ya setengah jam lah ya. Untuk Sahabat Suara Madiun yang baru saja bergabung, saya ucapkan selamat siang semuanya. Dan semoga aktivitas di kesempatan siang kali ini bisa berjalan dengan aman dan lancar. Oke, jadi bisa dikatakan kalau si Bill Withers ini mengawali karirnya itu ini ya, dengan bergabung menjadi angkatan laut ini. Jadi awalnya dia seorang tentara angkatan laut di Amerika Serikat sana, dan dia ini mengabdi selama 9 tahun. Kemudian dia pindah ke Los Angeles di tahun 67. Selanjutnya dia ini di usia 30 tahun, Sahabat Suara Madiun, di saat itu banyak orang berpikir bahwa karirnya itu udah telat banget gitu untuk karir bernyanyi. Tapi ternyata Bill Withers ini membuktikannya bahwa ternyata dia mampu ya. Kemudian di tahun 71 ini debutnya ya. Jadi yang baru kita dengarkan ini tadi adalah debut single dari Bill Withers di usianya yang ke-33 tahun. Dan ternyata lagu yang satu ini langsung mencuri perhatian dunia. Banyak ini para penikmat musik tuh merasa lagu yang satu ini sangat easy listening dan sangat-sangat enak untuk didengarkan. Akhirnya sampai mengantarkan lagu ini meraih Grammy Award pertamanya. Wow, luar biasa ya. Jadi memang tidak bisa diprediksi ya ternyata. Nasib orang tuh gak ada yang tahu. Awalnya dia jadi tentara angkatan laut gitu ya. Selanjutnya dia berkarir di bidang musik dan akhirnya berhasil, Sahabat Suara Madiun. Kemudian dia meninggal di tahun 2020, tepatnya di Los Angeles di tanggal 30 Maret ya, di usianya yang ke-81, ini akibat komplikasi jantung. Wah, keren ya. Walaupun dia udah meninggal, tapi karya-karyanya itu tetap masih akan diingat oleh banyak orang.

0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
5: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
6: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin, biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.
7: Suara Madiun 93.